0: Aget bayar aku urai dari kena koronanon amian o am kandaninga. Morara dari kentere irai. Taka taka menasim o meruruaki na bunganan katian tayan kouru. Me kandaninga aika ariain korobukia. Tota yan kouru aika ana korobukina. Tetai ya beakua kien tetai ayana anau. Baya kinana ya panna konare tangiria o anukonan koroi anasim. Taimani ngare rangnika kawak baina yaito kouru aya koroi ya amutu.
1: PMN Kiribati.

0: aget bayi aku kurei dari kene aku runanon amiyang o am kantaninga. Morara di kinte rei. Takataka menasim o meruruakin abunganan katian tayan kouru. Me kantaninga aika ariain korobukia. Totayan kouru aika ana korobukina. Tetei ebe akua kien tetei eyana anau. Bayi akinana ya ponna konere tangiria o ankonan koroi anasim. Taimaninga rei rangnika kawak baina yeito kouru aikaroi amutu.
1: PMN Kiribati.